0: gendut. Pengumuman, pengumuman, Gibi ini diet.
1: Okay. Makasih Bang Edo, Kak Gibi.
2: Terima kasih, Mel. Wah juga deh buat

0: Dance dari koleksi terbaik Indonesia Case One of FFM. That was Floor dengan Semusim di jam 10 malam lebih 15 menit. Dan hari ini hari Rabu malam ya.
1: Dari Khan Yunis, kontak senjata Palestina dan tentara Israel di kota Khan Yunis, jalur Gaza, Palestina, kembali terjadi kemarin waktu setempat. Akibat insiden itu setidaknya 7 pejuang Palestina cedera dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Baku tembak tersebut pecah menyusul kendaraan yang ditumpangi 2 warga Palestina, diserang oleh rudal milik tentara Israel.